ya languele ukunga laeli yoku ukunchiwiriki ukunga uye awe ukunga laeli yoku.